mata tingkhraba punsini telaba matamasida mapugi mingkhai shonduna changjasi mapung magi mafamda matana miyoibagi athoibalanni.

0: Tima, kua dhom ta?
1: O, tabke tabke.
0: Tima, tamu shana andu bu, uri puke li kaini haram gini?
1: Hema, aidi sab chabale kaidu magdi hanga hudre dana.
0: Kantik number gu mamtang lahore di phadu ni.
1: Kaidi no da tomba? No maka gari hoba gi mateng pangu bada su, no ngandri. Jat jat ngangna ra iba. Sida bu, kada di phone number no ne.
0: Sumi tima, ay koi se, mi gi a suwebi gi yang ka yam hanga ni. Masa-masa gitu kan ada suni sing nanti. Ayo show, mata mama tadi eye specialist ni kau inoh ya.
1: Kau inoh hari sih bu. Nangbu, mungkin kelayan baga hai berani.
0: Hai tiada hai tiada. Aina hai berarti eye specialist hai berarti ni. Aina kang dah hai tiada, mata lagi tiada.
1: Oh oh.
0: Aina hai kerap berarti cumla bani sini dah.
1: Oh oh. Kange kange. Eye hai berarti. Ayi hai ba, ko, mit ki ayi dua nanti, natro.
0: Oi oi tu.
1: Yai, tumba, yai ko, nam cumi ni, nang mata mama tadi ada main tu romine ko. Tahu badi, aku mui hai bese, mui ani hepun bada, muka gigi wari sana dia. Atu apa gigi wari woi nasane, ko.
0: Oi.
1: Masih apa pada loi nak, woi ramal ni.
0: Oi tu. Aku ini saya gigi meram dah. Sakut orang ni mata anda kena bubudi. Mie ini mewang angin apa nunggu ayam heli dana. Aduh seni dah itu ima.
1: Cuma. Aduh tomba.
0: Itu ima.
1: Aiwa amta hodo kene.
0: Kau itu lagi.
1: Nang saudi sorokan ko.
0: Ya lah itu ima. Aiy thay negi tomba tu natram ni dah. Kari wanu ba.
1: Aduh nangi jumpan bagi mata angsi bu kari kali ge ba.
0: Ya bubudi ya bukan itu ima.
1: Hey ya mana dia ni? Hendo kita ram ni ni. Yum tiang na pala ni. Angang ani degi helerway. Angang masing yam dah bana, masing mana yang nolong na bagi sana bisi dana. Cuma lagi, sehik lagi matung dadi, mai tay ikhoy degi. Atau apa kanglup sing na masing hand kita na, tampak lambda law unari ba law pam pawu yau na nia, kunda asilat dana. Ikhoy gitu ngi mirol di, main uriti oh bahai bese. Sung show ikhoy dra bani tuamba.
0: Sumine, sumudi am sumitem. Aduh dah, hujiki matam sigi angang masih amade sang lepas sial miam si kalu bida. Angang yang dapat, orang guni mesti mah.
1: Asa tu dah luar itu ni. Aiy, gigi saya dukak, mih orang na bukan baga. Tunggu miro lama gigi, oh boleh apa pibam duga. Keram bane handalum nalopam thoke, hai bosie. Aduh ni.
0: Hoi itu mah. Aiy, kangjar eh. Aiy, patah nak kangjar itu mah. Aduh, tamu sana tu, hekla itu ni. Bok tu,
1: hoi ni, hoi ni, hoi ni.
0: Itu mah. Aduh ni, aiy, siapa lagi ko?
1: Hoi, aduh, nang. Luhong betul dia kerana tu jelas sih ko.
0: Oh, hoi, tengah hoi.
1: Kalau luhong bayau tu ni eh.
2: Hoi bi,
1: Emma, tungca.
2: Hai, tungboki mingsan betul bu, hai mingsan gih hai benda terane ya.
1: Mana ini tungca? Hai mingsi, nampi taban papa tu dah san biragi tau ba.
2: Ah, sih sih sih. Paling sing ahong ke sama ni hai dah ini ya. Sih sih sih. Sih lah, sih lah sih.
1: Ah, ini tungca hoi. Kakak hoi gila manjam. Tonjol ni dah nongja.
2: Hai, kaya gila mana ni? Mui baik hui si bu, kaya angku ini pun sini, anak kanan hai bunga mui.
1: Nongja.
2: Mata ung kerai himinari ngai si da, nungsi sana na, mati ung pang nado na, himinader di kaya dong meru ni.
1: Nongja.
2: Tumpong na hai mui ama wer mata muda su, makat haba masa mana usin si, amuk mana mati ung pang lakadu ini. Masih bu ni ni pun si hari si.
1: Yang cumin nongja.
2: Hau si aku ini tahu betapa hebat punya isu topok si, mi ama woi ni pasti yang pasti tani.
1: Mana, dunca. Isu itu kau tani lah. Oh, jadi apa?
2: Aduh ni, aduh ni. Yang semua bani, yang woi, lupa ya udah na. Lupa na kang bukan begitu tahu nana. Masa aku mi woi ni pasti yang bengang mi hebat do. Lekai si da, kunai si da. Nang nak kuda woi ni utk dah urin ni.
1: Dunca, mana mak aku semua lah.
3: Dunca, nuai beri kau.
2: Oh, ibu awak sangat ni ko.
3: Mana itu je?
2: Oh, nung airi ye. Ibu awak di hantar malu ibu ukidre. Semua tu irak laki dre mana ni?
3: Oh, itu je. Aiy, thawal demu, anu buat thawam pay le. Lak budi, yam nalak ni. Aduh, thawak na haidur pun ingang ngam dera. Tumpok ti perikah kumain dera.
1: Oh, second division dengan me.

Mitiang amana, wahai amana, oihale, tamoise, maraleba. Matangda mok tabirasi, yaisa fundagi. AJ Maisnam, amadi, Gracie, gangmayapun bakunzilda. Binoranjan oinam na sairingba. Tony ahibamna sairangbe se. Kudultamjari, taminasi.

Isi-isi tahan je kibu geluina na tongan-tongan ba Manipuri Film Sesing lantuk je duna tahan je ba matanga sedului ceri. Akash Bani Fal Hauzik ayu kipung tara matoi minit yang kai tarit cet le. Ngai haki matung da Kangla Channel yang disebut thauram medium web meter jahum nifu dasmik ama kilohertz janipal marifuni thoi da tongan taba fangbirakani. Tabiribasi Akash Bani Fal gi FM Sangai Channel degini.

kol ngai jabu oina isei matang mayam ka punna tamina na ba lantuk jari tahan jaga doriba isei si saidang bihari ba film sidagi ngasepam madhuri ki konjelda oinam gitna sairing ba oinam sanona sairang we saini kudul tam jari tamina si.

0: Hello.
1: Hello. Good afternoon, madam.
0: Good afternoon. Taram Nukcheri. Can I be Rabuno?
1: Good afternoon. Madam, can you check your body? Do I get?
0: Ahoy.
1: Tabi bu, madam.
0: Ahoy, taze, taze. Can I be Rabuno? Hi, Bio.
1: Madam, ay pangga ukam na kaya ukam omnitan.
0: Madam kuira batung da ngasi amo wari watai sana ba phangjabam nungai jai ngasi di kari kari wafam sing haibining buke takpi
1: madam ai jeng si wafam je nahan ko ji kono ji nahan je ai thon je phang au de bu ko ko ji mau kinu mitte da ko ji ai ji si ja ba maru mai ama mala aka nahan de ji ai ji ji shila buk tani blog su je ri jing da
0: ohoi
1: ade imana di ade ji si ho si di ko khang da bai da re Ago mang degi kuda pom degi la aga nga sisi nga nahan degi subuto nga sisi lo sendoy niya ba?
0: Ohoy.
1: Ado, yam na nga aga hai tayo mida may nasisi lo ikutahang desu pungkong mga sumay na ay gita magka ay bunusi di ba baru maya mama la aga ay gita magka mating ka pangbasi ay na busi yusu ka oraloy ba? Ado ga siya maawa kuno de si agani zuma su yau bi ji la ki ka ha ni ma di lam la man da nai na anwon hai do ba ado sumai na ku yi ni tishin se ti mana sumai na na kai sa da matan da amana magi matin pang na do na sumai na pun na hi mi na ga di ni da wa ga kham se ta lai roi ko
0: asing bani
1: mi roi ba ji sak su ke na ba matun ina wa khalon su loi ne ke nei mana wa ha di am ti ya de ba
0: Itanta sura gadi suram lagadi waram gadaba thabagadu marup mapang kaya mana lakpiraga puchal chaw na tingbang bi badegi adongi thabagadu irai lai na tobangam gadore ngamzare haidana phongdok pi bani loinana adomna thagat wahi thambiri ba singadu mating pangbiri ba marup singadu gi thamoida soidana maki akashbani falgi maikai degi yoba ngamba oishinu haibase sutham jege makata
1: ni dawai wa phamam tang haija hoge
0: hoi
1: koi labuk tan dira mai se heg labuk tarak pad gi dum hau bdai na loi bobo ke ri do se pura ga dum laksha bani do kwa adai da aina sumai na ri do da ku gi pangai ma tai gi oina lau se hu gi ji so dum loi na ma ta pana na pana re kum bu sum ya ma ma kum ne aina sumai na ri do pur gi sin na atai sin tu phon taro pa ma tam da ku lau shu ba yau bi re ga di mo gi lam lam gi kamai kamai ta wi khut ta ka ha da do sum khaning ba ta han ya pa ha ta re ne da
0: ဟုတ်ကြစီဝါကယ်စီယမ်နုငိုင်းရံကဒဘမာလီဟဲဘီဒီဆေဒါဝိုင်ဒီယောဝါခန်ဆူခနယမ်နဆူရဇကွာဒွန်ဂျီနုငိုင်းချေအဒိမီဒမ်နဆူငဆိုင်လီလာမတုံဂျေဂီဆူအိဆေဖတ်တာဖဇဘသဘီရတနာကိုခုလန်နုတီဂျင်ချေဇဂိုယေဆာမီနဒနယမ်နုငိုင်းနဆူဂျာရီဟိုင်တာရီမီဒါဇဂိုယေဆာမီနဒနယမ်နုငိုင်းနဆူဟဲဘစေတာဇဘဒါခွိနေဆေဆီလန်ထုတ်ချဘဂီဒမတ်တဆူဂျောက်ထုတ်ချဘဟိုင်ဂဒရာဟရော su tham jage
1: adongi lautung sing na medang ga mule mwari sana bele pro matung da ngasi sana basi su aduk mati yam no ai je du gei sei tsa tsa ba thabi ra pagi su medang ba ning ai le tsa thaga chari
0: mhm adong bu su thaga chari asang amal na thalaba lobuk tu da radio de gi sei ga tar ga thabak su gi mahau si kam dau bi gi habi de song tang hai bi yo
1: Asimidam aku loh, jadi dua si gitar kan, buat subuh di kuningwa. Asimidam kita mungkin pun mangam makai bukti. Jadi dua si ni isada, aku ini isah si nara kan, no mini sah kan sah. Abah matung di sekunder, abah matung dalam idam aku ini dia kan, naba kan ada jip kiali dana ko. Aji panggan oi na, aji di jip yang termaksud. Jadi dua si nara aku ini panggan si, ya am nak kalah leh idam ya am nuai je.
0: Nong mai isazu hakteng na nalak charaga dongi lobuk ta kumina raga isai ga taraga lo subagi nungai ba se kamai na to ge haba dom tang la aga mahau tang zabatare
1: oi ne dam me dam ko ang ngai jaram ge oi dona lapiyo
0: oi thaga cheri adu di sai makata na tamina si ko to birak laga saruk yabi bagi damak tasu hanna hanna thaga cheri
1: ne dam bus thaga cheri

Miyoy bagi pun sida basan tan nabulaklabadi momonog pa haunasani. Wafa masigaloy na na. Hojik budo na lakcheri tongan-tongan ba Manipuri filmisay sing. Filmisay gi kudol gi ahan bada tabirasi u tambal filmdagi. Mandagi nigi konjel da rajan yang kopom na sayring ba sorry senjam na sayrang bishayama kudol tamcheri taminasi.

Matangda mok tabirasi sanamatum film degi apawamadi irailai magi apunba khonjelda sarachandra ngairangbom na sairingba jitin kumar nauremna sairangbi sei dultam chiri taminasi.

Isay si tahanja kibagaloy na natungan-tungan ba Manipuri Film Isaysing lantok to na tahanja ba matanga si daloy jari Akas Bani Imphal Hauzik pong famasida pudo na luxury Western Music Taramasigidamag RJ Machun Niumayda Kutsina Jari

Matang da tabirasi, kundrakpam jibangi konsulta, D.H. Swaran Kumar na sayringba matamisay, nanggina pada chinjagi asum na sayhawi, kudul damjari taminasi.

mathang damuk tabirasi pusparani gi konsildat narendra ningomba na sairingba tomba tangjamna sairang bi se tahan jagadariba isesi akunba mani film asidagini kudol tamjeri taminasi.

0: ना ऐन माव कंग लिमशी मशी गरांग तनति चांग लव सही कया की ममांग दगी इशानी ले रे ऐ ऐ तुलसी ना ऐ ऐ काम मंग
1: तमो तमो के नम तंग जगे बा
0: करी
1: ते में तुलसी की युम सिबो
0: माने
1: तमो ई कन्हाई कौजे
0: ओ
1: प्राइवेट सेक्रेटरी ने
0: कनागे
1: वर्क्स मिनिस्टर चंद्र बाबू की
2: कनागे मी सर
0: करी ना हाँ करी ना
1: तमो अब आई इतने में पैसा
0: पैसा करी पैसा इरो इरो इरो
3: मौत ने ते भाई मो मंगो देख चंगे बनो पी जासे मान पैसा पी पी देना अश भाई मो आई देखो ये मुंग मरी में ता गए थे छोंचांग जाने जाए चले
4: कहीं तुमने रखी मैं पान पलाव लाओ ले तो कहीं तुमने रखी कहीं ना कहीं ना तुम उन्हीं के बीच तो बा
0: नंग
4: कहीं तुमने रखी
0: नंग नंग
4: कहीं तुमने बचाना कहीं तभी के तो बा
1: इतने में ही कन्हाई
4: करी पैसा
1: ไปซะกะกะดิเยสแกนอนิเตมาไอ้เตมะเดมารุกิปิชาทินมะลักซะวะนี่โอ้ตะมอนลังทอมะดุอุงตะซูรีงอะละเรซูเรมารุกิปิชาอ่อดิเตมะมุกชะซะรุกิซานุกะมะตะอ่าอะยาซะเรเตมะตุงดะกิดิโตโลเบกพังบะกะไอ้นอยนะซุมทินจะระกิโอ้ยไคโนมานะซิอุลุมิบะโมมะตอไปซะไคโตระบะซะ
5: ไอ้สินอริต้าสินอริต้าขนาดมึงจะขะซ่ารู้สิวะสุดีนึงมึงชิโนบิเฮรินซินเครดอริเซยุมดะจะทอกตะไรเดลูโฮงบะกะนอริงไงสิดามีนะกะรีคันคิดะกินะเฮซุยคัลลีดอไงฮะมึงมะปังยุมดะปวยทั่วระกะฮันจิลักปายดุนิทะบักเลยไฮดะนะคะไฮดะบะซูมุยชิกะยาทะวยดีเนไอ้สินอริต้า
6: นอริโตปะตาเลยคันนะตะวะชิมะซิดะเนกไอ้มาไกนะพี่รองกงเซกะปิดรองเลยบิรามิซินา
5: ไอ้อะเดกายดงซะปิดอยนอไอ้ทอมซอกิดงนินเฮอีสุตีนูมิตะบัวไกทะบักทัมเกฮายบะนอเฮ้ยโอกตะปะตัมเกฮายรอไอ้ทอมซะเกสุตีนูมิชิโนเมนซินเกยงโอไอ้อิจุกิเตมะตะลาลาวเยอะดุกะละปะตาไอ้เกซอยบะตุซังเกคัลลีโอกะรีเกจุกิเตมโนมะยิมดะกอกุดะซะเปียรอย
7: นามานะเบเมตุซิซะเปียรอยสุติไฮบิซิดิสุติโอยกะโดบะนิโกอออดีไอดียูมิสเตกะโดโลโยบะฮะนะเตไอบิยูมิสเตกะโดโลโยไฮบะนออะดูดะนีลัมดัมซิกิซาร์คาร์กิทาบักตะโอเมมดะมางิเซดูดะเนบะอืมสุตินิมิเตปุลุรานิยูทักปะฮิรานิเอซวาซานะปะฮิรานิมายุมดะนุปีไลไลไลนาอะโตปะนุปีดิยิงบะฮิรกะโดริบะนิอืมสุติไฮบิซิดิยุงกิอิมุงกินุปีกิคันบิโยอืมบานบะกิมะริเซ
6: พะเซนะทัมซิฮาบะดิเนนังกันดันิงตองนุซะเปียรอยโกเซลอกโทมะอัสคอยมะชิโบมะชิโบอูดูกะนุมตอริชิโบซานิงซานิงบะลัมบีดานูงาบะดิกิปังซัตตะซะนะบะดิกินายามะกะนะเต็มมะกะอะมะกะมะกะอุลุมะตะซุกนะริบะเซมะชินะงูโรบะนะตอระกะนะงาอิดอฮะนะติงาอิดูกะอิดอมนิฮึมะชิเดยะบะกะอิดูมะชิปังนะงางกะเลยจุกะดูนิคงดิริชิโบทาบักตอระบะนิ
7: อีทักทงกะเนยาระบะนิไฮดุนะเนี่ยนามาระบะมะยามกะมังดะไฮกะซะดุนะซะลิบะนามาอิโดนนทะระกะดอบะกุยดะระบะนิเอไอคุยดีอีเซตยาวดุนะหิงบะยาบะมีนะเตกะนอมะพะมังคันดอบะปังอังอิโดอะไอนะมุดะฮันดะฮันไฮดรอไอคุยตะโมกะเตมะดีอะมะกะมะกะกะทีเดสอะมะซุงอันเดอร์สแตนดิ้งยามไลระบะเนนะมุดะไฮดรออ๋อมานินิ อะดุนะนินิอะมะกะมะกะเฮอุนะบะดะซุกตองนะนะไปทองนะเตตองดะริบะเมยาโอ้นะงาอิดูนะงาอิดูไกรอมิโอ้อะดุนะบะยุมดะไลบิวไฮดะริบะซินิ yum dalai tiba minna ne imung gi thodwa to khang ngoi yeng itai bu ngona nangi na taimani na sati sa bim lai dai asi de yeng sila tri se nga sini mi te ne pani sura ba ni ko
6: yai tu tani de ko a khu te me kais kia ha te me kais ki ge
7: o ma ne bu yum dalai ba hna bro thok re nga sai thok re mana ada mau balen tiada lagi.
6: Eh, masih pun masih mana mana ngam nubuh nubai itu ni. Nang itu betul lah, kan kalau nang pa puzani kau nang.
7: Aidi kan apa sulah nak kalau nabi matam, aini mana lagi jadi.
6: Nurita.
7: Aduh bu aini lari bayi mung. Amat aini nu pagi izin bang nabi. Aini lari ngan tadi kag yaroh.
6: Eh, nang hari tu kena. Wajumin, kan nang hari tu bu.
7: Madu aini hari kita benar ti. Nang nasi ada tontak kangjara kita ba. Aduh, nak buyung dalam ibu hari jadi bersini.
6: Hey, nak kau ini mampu melangkang tu buat sendo. Nak kau ini mampu melangkang tu buat sendo. Tahan apa? Aku muda na pandi, kamera. Nak kau ini mau macam nungsi ni tu bagi lada nang. Ibu macam sana lagi kau ini nang.
7: Aku tengah ibu kau ni. Mibu ini yang selaga. Kali nunggu tak kena bapang duri bersih bo.
6: Nurita.
7: Aduh buai di. Imong sih buat taruh tanah tanah apa? Tuang buat aku hau nuba. Nupa sini manggul orang buat dengan asok anu kau nazar ibu engkau. Imong sih kibat nafir aku tengok tahan di kanu kau.
6: Nurita, why you so serious? Kau yang nak am serius buat itu kan?
7: Pare si, pare tu sepi kerana.
6: Tunggu kau pare tung.
7: Sepi orang log topir hari ni mana aku. Ii,
6: dah kau senang kan?
7: Kari, isi itu lu si bu. Isi di satu kere.
2: Si.
7: Kari hari kita buat apa nama?
2: Aidi mantu nak ini laga. Pare, si halaga suniti lami nak kerai hari aku.
7: Oi,
2: pare, sesuatu. Ibu mo. Biar masih, aku ini biringi.
7: Hei ma, aku ini tamu kesuk hangna biar hasi ba.
2: Nih tamu gaya gede, yang lu neti nerapa. Aku ini kata kami nerapa ni.
6: Si, urip oke, aku ini romen, aku ini si.
2: Mari.
6: Mamang tu cuci tengah jaga kerja.
2: Hoi.
6: Romen roy, aku ini biringi kelas meni. Yang lu neti nerapa ni si.
2: Aku ini bungun asu, nangi wai si liba.
6: Hoi si.
2: Masu, nui gian taki interview dia awan ni. Lak ni supiri ba, waks minister lagi, pabes sekretari urib susu, mui gima bay.
6: Aduh di, kamu tu kerja.
2: Kalak tre. Ibu mui di kalai na pau tay. Yang na bay, kan asyang mendegi kamu dong na.
6: Isi, kalau ni menteri tu budi, aku itu mana kang nai na cangmu ni. Aduh, sel tu mati, pihi drama lagi.
2: Isi tu lusi na.
6: Hoi, aku itu mana.
2: Hoi dah, isi ni sangat kita bukan lagi seno dah. Isi ni nak pelom tentang tahu apa tentang the wax minister kasi long na hai tergi betul. Kau ni, mana kau ngau siapa ni?
7: Aini lagi ni biyum si dah. Kadai dah kita lak pira ga. Pau ni hai tu nama thong barang kang tu mama yang pusing bila ribu sibu. Aku kau sibu tak sih, usir bila bayi wara.
6: Kau sibu.
2: Ibu mugi watasi di.
7: Watan ada isat riba sibu. Yung sedele jadi aku isiro. Nanti agak lak biri isiro. Aku ni isian hari si dia. Aku isi bi masih okey. Lamset naik di. Nupa makan makan su.
6: Mati. Sudah dah main dengan lo.
2: Sawun. Bapa dah duduk nanti riba. Sawun. Nak kau lagi mungkin sih ni jadu ni sih tulis sih ni mana ingat mana selebih sih buah. Aku ini biak hatu jebang am jebazat nanti ni.
6: Kali.
7: Biak tu nunggu sih sih buah.
2: Aidi wapah mungkin ngana gini lakukan. Ya ure. Buah. Selugi aku.
7: Nengah.
6: Eh kuli.
7: Tanda nengah wapah nanti berkat lagi no. Mim nesang aga. Mim nesang aga ngan muda ngan biak bermana. Sih ni bisi masih.
6: Yum masih dah. Ibu masih dekat ibu muka pom melak lebade. Madu, aku masih kum nak kena betul kau.
7: Oh.
5: Hauzik tawi kri, sumang lila, tulsi lila segi ahum subasaru. Sanabhi kangbu, lamzingba artist association gi lila kangbu ni. Thorum senduk tan tahan jari basi, Akashvani Imphal gi, FM Sangai channel ni. Hauzik pungpa masih da, nomai tiem pahani nesakpa. Laiswani Sayyima Khudol Tamzari. Sayyirengba B. Zentakumar Sarma. Thadok Piyulambi Siyam Asunna Sayhori.

Naharol gi khonjel tabikri thorum sandukduna tahan jari ba si akaswani infal gi fm sangai channel ni hauji makha tab thorum sing numidang gi pung taret minit ni fumanga faubadi kangla channel de gi punna tab phangbiragani

serangba okena maksam ahum subai sei madhavi flamasi dagi lakho chaki chaisakhi bu udit narayan serengba el bangka sarma serangba sagol sem tijendra tahanjari baroi bei sei sei maisak flamasi dagi lakho chari sesakli bi laisram mema devi serengba el bangka sarma amadi serangba aibam syam singh

Akas fanim fal. Hauzik ekoi gi studio gi garida pung tara second tara truk set kipagaloi nana. Akas fanim fal gi FM sangai channel daroi betarum lan thokse na bagi matam suyoklei. Pung pam sida numit kudingi batau gumpu duna laksari tongan tongan begit sing.

Dan zaki bagi resi galu ini na tangka kasida Gate Singh lantok sabalu jere. Akas fani infal. Hauzik numidangi bung tera makai ta kiba galu ini na. FM Sangai channel gi ngasi gi. Ahum subuh thorom lu sinjana bagi matam suyorokle. Hayeng August kita ang mga ingin gi kunitway ni panba yumsa kaisa numid ayuki pung mga makai ta ba matam da akas fani infal gi han buthorom pareng sandok pa huzegani. Matam adu fau bagi wina thorom tabiri besengi mafam dagi. Kainya thang nizari, pinabirasi, J. Hind.